0: nakaraan. Nabigabig.
1: Sayang na sayang yang talaga.
0: Gusto mo pa yung mundo ni Mudubulbe.